0: Tidak karuci sadari sagu sarosi jam jam sen horon din abdik na odabis tu abdik na kain kuas moro dimiri.
1: Kain kuas tidak miri sini arti tadi kau kau odabis tu abdik ramai kau kau aldi champion disnani aroroham. Entang oru re sini ar toko bahasa belief tang oru re kau kete champion sna tu tang oru re omores nasna tu aldi tom tom daro re. Di champion ni ke enggak seberapa milih abdik champion ni kau kau aldi na Kuaro kok kasih kira otabis tu ab ini kampiona disna ni miro doh umores asyik lift. Iya, ni sih

0: Predseda Kabamire Nevanova, Iraqa, Mamunusta, Stabes Martani, Tituama, Tama, the Sekari, Pukuvits Megabet, Kargupti, Isisa. Nari in Kalkun, Tankrika, Iskai Samizade, Sovina, Nevahura, Ikuske, Nasa, Kosa, Nari, Tiger is Kurikasis. Pukuvits Megabos, this Kusara Kari, Kumpa, here. Era hatha kamans aikoni khari chai di si so apnas ki nizam kana arista idake laing ni kesta sa khutari ko an khankri nare ko wa I chi ngaba thari ko khau ngoba ma khari ko ngwa I ches ai ge thari nupa o mai ge khari tatna khana bes tasna sa sa ngo tu kuwit se ga bes ba wa ya me dis tu ra ka ko ma ka kan arma kan ngoba ma ris kar wan ara ya te bes ta ngai khan chap ta ngai idake clown eating class is a year. Wa I here Karim Karim la ko kire kumba. Ka ye Karim pu ku bit kuma ko ye ai kumi ba. Ka ri I khaisa di kuri kha si sa kum pas karo ba. Ye sa pa I ke la ri in ko lan thak re kha ba ra di ye. Ye che sa ida de ba min us ta sta mara se ari di ka mi o da ke na pa. Karibam ka sina ni sari se I. Ti da khari Karibam ka na kai khari. Ye ba ngam ni ta sta nai sa ko sa ko ke wara ka se ngom sa Nosa DE. They say, go to the sky, if I get my link, I'll not see a tie. No, can I go to the Muska, say, oh, Heronde, I'm Hang Lang Lady Baho, Oshivambo, Pen Hang Lang Lady Gao, Nama Pen Hang Lang Lady Gao, Timari Kalagan Kadadi, Hang Nasi Lady Gao, coming to Kastan, ye, three. Kau ngasi tuba, sih naik ke bukter. Kau ngasi tirami. Dewasa, mari kau sih nama sih tri. Mari kau sih terus sih osia wamu sih tri. Kau sih kau ngamun us tasna. Mana thangku tu kah? Oske ngaku nani ruske. Kau baku cira bukter kalsa tirami kun naik ke tuika. Sih ke Amerika us kubat tuba ni barang. Kau ni barang tri kunje kubat cina ran. Uru kunje kana kau kubat ran. Uru kunje. Kau ira ke deba. Di I besbar kau ngamun us tasna kau odut sih. Tari Nia, Kazatina Gunhau, Yaneba Tari, Midi, Book with Karagutera, Sisna. And I think it's very positive.
1: More Mora Tita, Kayado, Moro Gown, Nature, always at the Tata, Tata Kurigu, Kukovisu, Aroma, Nan, Longa, this as a Clowny Tinga, Clowny Big Kriya. Tiket kau na, macam ni lari mana bang? Ulah dia tayar bang kai lagi tu, kalau kira. So kan ini le, kari kiri sih lewa, sama hari. Ni saya nak beritahu angkau sikit. Mata aku ini cuman angkau guna ini diri ini kuni pun kuih sipi tari tlau ni kani ha tari ni si asisna ancina ni kuah sing angka kajin nak beritahu kau dah bawa sahul lekar ni cinta coro cesti ni sa karena aku ni ngari cuman aku guna angkau guna ini tari kami nust angka sebenar kau tu asin ka tahu ku kani ini kami asin ni old power station director ini kah bahu ini ngari caca.
0: Kelas ke mana isa? Kelas ke mana isa?
1: Kelas ke tuis ki kam is aku ngali ngari cua. Ya tinggal lekar ngara minge kelas ni si season aku kan ngalori be masih ni aku ngai.
0: Nau siapa korang tangkap si tak ngari tawani ma kebab aku kan ada I out power station tu zahut cua o. Pokoknya ni ba besmar kan ngai tak kaspari aisyah korang ma kaku aku dah ngari aku doba.
1: Nama aku juga nama kau juga serius nama kan nama tinggal saya kan separuh nama kau tinggal me kawas itu kabel mikri.
0: Oh sorry, baik kena kau tu. Kamu harus guna guna bagun angkut guna karna
1: angkut guna jadi kau cari dia. Tapi last aku nak kau di sana ngobrol aku ngapa.
0: Mari korang angkai sensi nak kau ini macam kau ni kita kan demi betul ke kau kau sensi na barat dah ingat tinggal ada
1: dia ke cuma ni direct kau sensi dia ke ni bang sama aku aw
0: cuma ni ada kau kan konsumer dari tak kasa kau ini bang harus kita terima
1: hai ya sehingga ha reasonable direct kau sehingga ha kau kau ini kau ada macam kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: Ya, apa kau kangen sendiri? Kalau nak cek cuma ni biar kali ni bahasa sains pasal ni saya, apa kau? Dengan kerapu kat tiptu bah, ni ngau tu orang sisa ni kau kat sini kau kat kerba kerba. Kau sahaja angkara ingau ngau saya kangen kau ya, ni suami ni berah. Aku kungu kami sekali tu ini kau oke, kami saudara kerba kerba ni.

क्या कई समझता और रे स्वाब ए इराके खरी कौन सी कुछ अकॉस का ओ हगा हाइन सिंह भी कम को मोस्ट अभी रंतु ने कॉट कर नास के डीसी चं आज नहीं कम आप खर्च से ए इराके मरी इन और कुआं कंचुरी यार आने बांग नमिंग उस अरे खुगरो डीडी नारे अभिखा डीसी डीसी नहीं आम नास के समें वह चरिस इसा खबर के लोग Omuraris ya hero kubatin olas tasak aserka tisi tanggal ni kama swap nani ukunusi si lagi omuraring macaris tikun karena kari tu kurisa maxi tibani hosi ya kari ni aku hero kubat olas ai aku siapa kau cukup cukup sekarang ni swap na iu orang ke kau dengan i put kubit mega balsti kaza tisi kurika si serakun wah kangkring hari kunya i Kali tonratus plus a nutrients asca ko tototi nutrients freedoms a ne bang namingus asca koing. Besatna ida kali kalib ams a ana koing nama mibere. Ari iste kai saming hoytera si umar umuraris siaro ko bati siara cina kaba kaba kalib ams asca niya si kaba hun kuan kanturing nadi ni tiba duse. Besatna kali ida ne bang namingus asca ko kosa si kamsi plara oh no kali house swap ida ne ba aiku. Nadi ini udah fran auditorium setua glass terkait oru mantap umi old power station di ramai umi ngapai aje tempat ini orang kasih kadaga agak suku kita terkait umi ngapai umi ngapai aku sokla kalau kau sih pada kain ayat sih nanti sokla di terkait asalnya di sini tempat engkau o teras terkait pun kama puasa dapat kesias kerja pada kali ini Dana kubang tu seni masih nasib kami, kami juga kami kun di sakukun atla berah, mai entah ya kosa se ing berkunca, dihuka sakukun laga. Se nasib tak kami ikut kami ikut laba, kami kuang harukuri ini ni ha, ni di ing, cakup kami kun macam ai om kesin tak kaisi ama. Se inten lari I tuan ada teraku amce ama begu tini hi. Kami kare haga inka lari I te koms karma teras katuan je haga irti kami okaoro kaba auditorium setua music show kaba ni ni bang kami news kasta tua tua se I. Jika ni di music show kari orang kua awang si koin sila kari tanah ni ha se ni aiko kaba ni bang ni kari thosi mas ke Desert survival pain. Tiada mungkin kami ini kosi. Sebab pasti nak dera kalau kami mesti kamp kuda. Kami ni sih sah. Icik kalau kau sebos kau tahu do oye. Tu yang jenis mana kau mesti abis dera kau nasi di sih tan ikamap. Ada macam lain tu sih pula. Ida ke hari tirat sih ni. Kami mesti ada aku ni abis tadi. Kau tu na. Kau arah wa kai sama sekali na. Anak kau kau kau

ramitsi dramadida ka diora ni tairona ni khurueng wara nqa iqe uti mung a inga isi singa tsho qadira ko mis ngobei o igine di equip aureba kai serang husa masi phanqoi ika khurueng.

0: Kuru ida, kuru I just need to come to Kajara Hoka. Aba ida, yung may nari sa sa itera, ang puro ko si, ang puro mo, itera nari sa sa may sa ida kaya sa tika maka, maka umuan na ito just need to hari pa ida yung may kara hangay sa I, si ida kaya kara kang ako puro ang, para di orasa si, o habi tao si ida nari sa tika maka ni sa ida yung kung sa April. Kasina ko ang house ay ensin amase mada ko na irisa ko ang nana si akara ng ako ang mga charity si ida ko ha ni sa ito ba ida kaya ko na is may kama ko ang charity ko ah kan masi di ko mabahi sa sa ng kau si ida amase man kama ko si kara tao si adult price o kapu ba adult price ida masi sa bukuro o ida amase ano de ang nasa para de at kam sa ho I sitting we carrot karaw ramu ni aw kon ge ama se nenga sa ka za ku ra to ka bet kin un a se un ani ai sina ke ne a de ha sikke aw do di di ko ma de karaw ot kira mu ni I don't to it fast ka be na u a di na ka ba hu I sina ge ni di na pa sera se u e se ira ne ka be kan kara ti mi de ko
1: ha ah kringara kringara
0: ha ha de ira ko ta du
1: ah no me de ko se ge ti ko tre ah
0: Tara ke kai ko na hir ko ai ma na tara ga na ko ma tara ke ni te ta ko rasa si ti tara di ta o para si lu pe na ha ra ha ka ban ai ai ma ta o ke rasa si ti e ba te ti ma na sa i da tara ko da a se ta o para si lu te ra ku se ne ta ti ka ma pa ma ti ta ko se ta ba
1: a do sa se mi ta ko se se a ka ye ki ma no ke ne se ni nen a se se ni ho si ye a koda ga ke de sangai a sangai dikhe abal se ko karo anna ulona ne ba
2: you should right
1: wa jagan da ho ka ya sta ukira mie kai kai sta ukira mie ta ukara kwa se je ulona a auron auron auron ulon ge ne ra kwa ra ne
2: wa
1: ya kama pai
0: ya sta re ko za po wa ne da kara kham a ba hu o ke kwa wa ha au se to be ka na ko ri sara de ko ka ka
1: Si orang naik kereta kereta kurung, mana kurung kita urus di kandar aromatik. Kami kalau kau kau, urus aromatik ni, untuk sejak kandar ini pak, ke pusat jalan lengkos kau, na untuk jadiin dah tubuh sendiri, kita kau buat rahmat ke pusat jalan nari angsi, tanya saya tu buat, ke nasi lengkos kau orang aromat nak kita. Di korang sih nari awal ni je tu injau tu nak kau kau doang nanti sih nak korang betul kerana nari di sini nasa tu sa, apa ini nah ya kau dia tu sah sah sih kamu sa, kau sih nana sih senda, kau sih warning sign kerana hujan kerana pun nana wajar sih tu sa, awen ke kau kau nari awal ni nak kerja kami sa, sih nadi apa ada tinggal wajib buat main, di korang sih harang arwah dia rakyat kau dia harap sih Kuih ke, ogari awak tu je, cara se, line sport itu ramai, semua kereta ini pes move, mahir se, orang tu apa kan cara kalu, si kerja je kali sport, cara se, thai, se cara aku, CS itu ramai, line, kiri line tu, continuous cara kau ni, kami anti tahu orang kau ni ni nak, pakai mask awak doa kerana, ni sanjir ogari awak nara, amin, kami ngaji ngas, aku mahir sanjir, bila awak ni cara kuat ngas.
0: Konsep apa itu kalau kamu sekolah, tahu sekolah atau tahu sih, kau ke dalam sih kamu itu sangat mari deh. Tiada sih tahu mana tahu tak, hari kalau dia dah tak
1: kuat. Bukan sih tahu kita ragu sih ni, ha, tadi sih banyak lagi sih, kerana sih hari hari masa sih ini bah songka, tapi lagi sada, untuk ni aku yang fokus ni, nari aku kira sih oh. Aje guru juga setai, jadi guru baik. Nas puja setai, jadi orang juga setuju guru baik. Ini je saya awal. Jadi awal tu dia awal tu yang am puja rada ni esok lagi sama itu. Ini mari kita je pada tu masih dekat kau, biar dia kau. Ide aje kita. Nas ini sih dah kami kami sahaja putih naik rang nari. Si nas kang aroma, amin. Oh kang aroma. Awak saat masih kena, mungkin kang wangga.
0: Bagusan apa kerja kerja? Si ingin mengikut nanti mungkin.

0: ¿Quién es? ¿Quién es,
1: Otmen?
0: ¿Quién es?
1: ¿Quién
0: es, papi? ¿Quién es? Ah, ¿qué yo comida, papi?
1: ¿Quién es, Otmen? Ini outer lane ni dia juga perlu nak kurang outer lane ke? Anu kau dah tuliskan kuah orang ini tu kita kau ini Paris nak kau kuah biar kau kawan itu kau ini ah ngaji gitu ni kau sana. Ini anu kau dah tuliskan. Ini anu kau kawan ngaji sini ni. Cik ini anu kau kawan ha. Ini mahu ha sana cahoh pom kau cahoh abu abu ini kampun ini abu kau kau ini ah mungsi kebun ini hati madi. Tapi ini ni pa Nizika koi ni ba usa gaitle o ha ko ni ba o ji do. Agui asin ni ba ra uwe. Bara gidi ang ari ni zukuru ang ma ku da ko a outle ng ari ga kwa do ti koi. Bara ji kuru ang ma ti i o da ngai sita hina a habora ke boran ti a an si za ni ni sa ra ku an ma ku na ngai. Nisi te i ka habin kui ti independent stadium i ka habin ka a hir. Dan ini tu itu nafik sah ni konferensi arah diskabi tuh uci na ini pun istab ay nadi kuat je kurang ari ay ostiwa ay dah kurang ay nak kita dia kat sini ayat lagi kan aku main tuh tam tati ay tuh madi sah kat sini engkau kui ke pan ni sah kuasa itu ni sah gay ke awak mika of ha aku ayi ni kui net madi sah ni tuh ayat kui rasa tanah uci tanah si tanah Kami harus kami sudah kita tiarang tak kami. Nampak ide, nampak aku nara apa tipu, nasi tukar, nih kau ingat ane juga si orang yang dikorej orang kau di, ojek aku iram apa tipu. So kami cuma mang apa aja itu, apa yang buat kasih ojek aku aku asyik aku. Ti, habos di kami ojek, nih kau dah amak kau senang kau di, lagi si orang tadi dah jadi kau di kata amak orang tara, tapi abu barakan kan. Nadi kau pada kerja. Habi jadi sendiri bani ha, ni kau ma. Ni kau yang good game. Di bawah kau, ni kau ada, ni kau. Untuk kasih ni kasih, ni kau nak kau ni siapa ni? Kangawan. Tapi mesti kan habis tu jalan. Habi kita nak kau uji asal ni makai. Uji mut na uji siapa ni? Nadi lagi dia rata kongga. Dari pokoromi. Outer lang sih lagi koromi di kan. Nasi outer lang di nomor. Kau habis tu satu ni. Wah, wah itu.